0: Ja, vinaka sa mai von toka in dona miniti. Me viwa na kaloko ena Kuri Radio na bongi vinaka indai. Anda baka vini vinaka ni sa toko talengango na bongi indai na turanga matangali. Mena mai vivo teitiko vete keikianda ena vida na itukutuku rongorongo vinaka. Menda mai mbulongo titiko kina ena bongi vinaka ni kua. Ni mbule vinaka matangali.
1: Kara mai waita bichu biki mai mina na ipakatawa mai na Fiji Paris kaka kito sura tesar na pasal dole butura rongo dada buku buka sana kokoron ruales kito bola bola sara ibiti na matin tu keroni chugo bola keroni ngoli manda mai na minista ni lawa na atuni general ento ngarongo lama ibiti mena mai bulongo diki mai mitala nga na bingar ibita pasal baka edoro ta baka edoro tu na matin tu na lama ni ibiti nembaki erto di chugo mai kina Bako si Telangan ni mami berongo da Telangan na fitin community pamin binesana olo mai bitiki misongo chingo sa na itubo tubo ni beka ya pagadero chono da constitution. Baka ni kenda rongo da chiko ni tura na prime minister tuno ko ni pagadero na wedding dingi a kose na constitution na kaso constitution bu na pagadero nga ya tura na bun la tuno ko ni na sanga me na pagadero wedding dingi na constitution bu. Kimi mi sama ni na numa kina na ngoni ni sana me kimi mi suri kwa saranga bola bola saban tu ni me na cukup telanga na katin kali mi singa kiri mbali di sana ngole mo kwa sana ngalanga ni me minister na kalo mo ibiti ya non ta kete na kai ibiti sa suri tira ramatel tunga na fijen community kede ikumbuna berangon turan tika mo na buni balu na maten tu kede ba era wili kumbuna burba sanga berangon mambara mambalaro tu de kete kira Uno che deve un burbastanga, ma ten tunga nga te dini bela mon bagada belo tuno tobata. Era katini kali mini singa na tola kolo na kabi ni bulo ko sita. Sa ki bemena na maga chu sa bi suru tel tunga ni bikenda. Ke baka kena nga lala. Ero ni ngole ma nda main doba tuno bi toko ni bata tu. Ko te sono no kenda yesi tunga na kanga nda rongoda ndo nga tunga bikenda na kasa ma imu stene ulunda. Ma ino nda rongoda saranga tara saranga na bini bako. Ene katini kali mini singa. Sarto ule sheni viti na na ndora kene wa sharla kama viti na kena mai gole na yade menda yandu na kadi vindi dingi kama madal te tela na viki mai mena sawa ta tarane mai kadi vindi dingi bo na wa registration ni no na ngasa na isu ta kena matentu na rito of election na prestendi sana ndora tela na viki na chuga ni bala ngi menda la sarra wa na website ya sana bide saranga ina nanda address ina vina kata menda postal ballot Oke, dan angga itu pun telan lah mandai. Nah, dari dia bagaimana tempat itu demokrasi supaya karena kita lama ya. Kau tidak apa bina kita cuci na cuci balangi. Ninda sanarot lah di binting tinggi. Kebenda karena mau sambil kita dari lebih lek skor terlalu kaya. Karena cuci telan terlalu istilah mana bulog top. Iya, mana tentang mau tengah ya. Miki menangani lumayan. Miki misalnya nomor serangan. Me surat serangan. Minister yang pun lau. Miki menangani lo tu bata. Ka, bama dah talang abik mami. Bekenda, kami bekerja untuk kau ni baru orang cuma ini, senda sah muat juga ini, senda sah lagu juga ini, senda sah apa katui, senda sah apa tu ini. Ah, sekarang ni nak ini gua bina balik, bina ramat tenggel, nus sulit untuk orang umum ini. Kau tiba kaya ni, ya nus sesi ini nak kongo, na siapa ni orang ni tuku tuku ni bulu aku sih tak kasih kali ni singa, ya nus siapa ni korong gua Greenville, gua nak bekerja lama Greenville, lepas nuang apa lagi, ngan apa nuang ngan setengah bimbumbu. Na vai lutin wesele toke lo maa 14th Street ka kito na stongo tsugi na tau la kolo gana kagi kwa ya matangali na tukutuko wana este ni korongo Greenville wasa wei tsunga me ronga dangana nando tau New South Wales ka kito na bingarabi tsugi na stongo ya na ngoni obalau bata kei moturiki sige otinga na stongo loboni Mani to songone amero nindoni ani to bingara bichu na ngone obala umuturiki tokongo serne Avinaka.
0: Tataka, avina vale bumata, tekabutaki na lote na tulna kalokonea kavi, eh?
1: Iyo. Au chingana lutia, sa da sarna talno sesen.
0: Ok.
1: Sa tal rara msar tunga vikenda, menda avakatarongo tu na... Na veka, men baile tikenda, menda nando rongo da da wubutunga. Ena nito usure tiku engo, kito endo nando ndo unga sulibikito, batangani ngon lomai viti. Sangani ndo na campaign, e batambuki ana campaign. Mbak saya kena duduk tu nak pat dan tu lewen. Kita sudah serang, kami bawa dalat tak serang apa kini kami. Nah itu tunggu araka di bawah cikgu. Ina serang, ina tangan lebih dingin dingin. Nah konstitusi lebih. Minta orang orang serang apa ira. Berapa bawa dalat tak serang apa kini kami na na kini anda nang oni bit nara juga na na singa ya singa bawa ruai. Nek atin kali mesti ni bulu kosita. Tolak kalau kena kabi. Karena soli bulu cukup kini anda itu angan angan ni muturiki. Sa ibaga tawo chuko me Fiji Paris na o kuli na dari turango na berto ibaga na dingi chesto ko na tarachu ko baga tawo zakaka me zabona ngona ngai ndo tale ki ndo tal talabu mbala tani ma za tale ngaya sa tala di chuki no tal tala pita ngas baga tini na tala tala ngas ni na dingi chesto tawo chino na temu ni bingarabi e Australia me san le stale viti no le stale viti a e na toro baga tawo chuko na zakaka o leo bagatawa kuli e ana bune kito sure chiko telanga kil me bakani acting chiko ina Fiji Paris me ana me ndo buna uchiko weki mame ana singa singa le minisi nga berto na norto balutu na wesele Granville
0: naka nangasango pinaka
1: kembale sa songo sartu ngango matanga le lutu buno matentu e sa chiko na lutu chiko na banua o kenda le banua sa talanga me na minisi ana buin lawa me ana me iba madala Wiki mami, iya. Ah, kita bola-bola terang apa ya? Memang kita kelan secara bahasa butir minister na na bimbu mai binti merlagi balangi. Ya, apa mure binasar nak kena lau tu zogar kena bang muri nanda bola-bola nanda kerea. Kena apa asa kita ungarap sarjungan angon dengan ni obola umuturi kita lomai binti. Kita sudah cukup minister ya, memang baik tapi cukup baik anda. Ada tiga ni singa. Kembali ke pakai sofia tarutu. Kata lang alau sarang mai tar sarang bandun. Sana bantu dun, enak bi kasa ada cuma balik sekian dah.
0: Don.
1: Iyo.
0: Iya, rong-rong binak mata. Bicara ni nanda, tangkai bitoko ni toko makina kalau ngata nabi suri tirarang babi kian nana lubi witi tam sakayani. Sama sakit kau menembung binakan ikua, kerana tanggulian dal ke bitoko ni birto na turangan matanggali. Enak pakai witi kau nalo tu nia sana, ramai witi. Ena katini kali menisinga ni okusita.
1: I matangali na wabag sauti na nora lako mena PS ni immigration na baratakatsuko kwa bekito. Ni o serre nengango, bekento ngay serre nengango. Itini karoba kando na undulu na Fiji passport holder era tuye kei serre ne. Itini karoba undulu. Se ane wilikin na lima na undulu, lima na nrawo irna active pamokas. Kena ndo nundo lu limanan rombia kena nundo tu ungane ni viti kwe era disengage kosa remimbiu ngama ena nursa lewa ngapa teki remimbiu ma ye ngona mbini nundo tu ungane ni viti kora tiko ngo seberta ndo nungono mbundo nungono menta songo bata kede menta kame menta kame bi reiki na eh ena bukun sana ndun ditu ya mbina wali mbina kenta saa turun da biasana saa kochi kenta bata kome ngo kito lo mbini viti ngono ito songo ngo kita selang ngai nanu mikito nga kita nanu mikian dekat kadang ngalau dalakan
0: tetap
1: lebih ngan nanu dua patna kian nabi nak mikian tamat sale wan dundui dundui baga politik dan dundui baga mata lotu dan dundui rai dundui nanu mai dundui da buli ker naga dundui korni bul talanga
0: isa le matangali do kai ngando na maramani ni bu na metebu nenda enda tamata patak kevenga kan dundui mona Tamu sakayani.
1: Ada muli kita ngah ada dinding koribuli.
0: Isa, iya nanti kita sakam gori sanda na tor sakatelanga nangau na menta vivingo mitiko kina nda bilomani taketiko na binrenre nda laku durumatiko nda singkilatu na binrenre laku durumatiko na wakangku na mawi senai matau. Iya nda sana tor tiko nangau na menta vivingo mitiko kina nda bilomani tiko eh.
1: Indo tele kama tangale u ker ni batara la ngabi au.
0: Mai.
1: Ke bostongo. Indo na ka na bulu sau certo ala mai na taman ni windi mertu bulava. E va o ele vel certo ngana kai viti.
0: Yes. E
1: baka tu besa tu indo na ka bersi ni kleira. No na va o ele vel indo na tamata ndur me bout. sana babuna kina me lutu na wili wili ni songo songo ndone me dhuru ya yana ndone vautu
0: dina tau dhokstar
1: kana kasi kata lroki na domona kwa ya anabuna esu ara tukundu bango na thaba me kime milako ni kina ibuadu kwa matentu ya thaba kutu kime na matentu na bunongo matentu na bunongo libungo Australia kime me kutu kime ngamai anabuna umani biti kena dana video ni kime seka kenta vangatakame na pepa na matentu na passport na matentu na viti ok mwenye na passport holder ni holder nga ni passport ya na property ya na passport ya na matin
0: no na na matin
1: kwa hivu kwa hivu bali li di menda metu kino Australia
0: di
1: kini karo nda vabini bina kapaka li bini bono nu mikentu bina matin tu minda vwe tebitela na bini dingi dingi mwini kwa sama taka mataka li kona sini karo na undolo kwa tongo ya Australia ngo hei sarni ya ngango atamani wili wili lebu ya
0: tamani
1: kena lima na undolo lima na rawira na boro sungo ya sa qualified tartunga mendo eduru ina parliament na lima na undolo lima na rawu Tapi bina apa le bunyi? Soalnya pun asara, soalnya macam tu. Ia saya mimbung sama inon rawanua. Ia saya sendiri saya sendiri lebih jinjing. Kento kalau ngata ini.
0: Kalau ngata sara.
1: Nah, saya ni buru-buru ngata dah terlebih postal kena. Kento terlebih jinjing. Saya sendiri kento ngata lah. Ya, bangun. Nangau nangas sana isu kena na retrofilex. Nampak mana turun presiden. Iku sah. Nah, website ni ya. Sambil serangan edam. Rumah address. Sertu napa kau serangan mana postal bell? Napa kau nalu mimbik kento? Sapa kau serangan mana postal bell? Mimbik kento ipalang. Terus ambil terus tu jing-jing, salah ibu di telang ibit. Tantang tahu juga tu kalau ngatur gino kento tu ya. Iya. Kerana ya telang ada orang kaki tu nasi ngapa lembu nalu tina salah mau ibit tu. Meki memang lebih dingin kita nanggung nyasan. Oce angkai terus ni mau kenda kede. Menda tiki tu ni dalam maten tu. Kau tu nak kena dia. Aku ni kau tarung nanda menda kabi kau Amerika. Tarung nanda baru nanda kabi Amerika. Ya tarung ngai tiki tu ni kau tini kali mana sih ni bulu aku sita. Bila tena lutu nga saka uchikenta watu mingwa na matabiokani. Nina do lutu patapaya sana wakonuwa babiokani.
0: Dina sara matangari. Binaka wakalewu. Binaka wakalewu na kena wakalele ditiko mani tukutuku rong rong binaka. Mwena namunia sana wakaturanga saka lo maibiti. Binaka saka wakalewu na naingu ni tabi ni vingara bitiko kina.
1: Aramaikana karamangite sinibulitaki. Kalau selama kita mikan apa, kita mengunjungi tiada gunung-gunung, kita mikan mendaukan.
0: Iya. Sabi nak, bina balik mata, ninggal balik toka.
1: Allah, bina balik bina bina numi. Sabi suri seram itu dibikin ini telinga. Amat entu itu lumbu nombor rumah sangat tua. Tapi sini dona bono, ninggal lagi nombor kimi ini juga serne. Ketika kali ini sini bulu aku tahu, nanti tulu kalau kena kabi, karena balut itu nulut wesi leme Granville. Bina balik.
0: Sabi nak sakwa kelebu, nak kelebu mata ni bading toka.
1: Naka.

Iya, ni bula binak mena nanda ser kata rabangko. Ngan reba mo reba tara ramba ni bikin ni nasi tikong korna vebo nuwa ni vaka vaka kev sara ena mbongi binak ni kuwa. Na balebo na tuku tuku ningito na kagu chane katoni. If you are his grandchildren, say hey! Bula bula binak alizi dan bula binak na sama tonggur mema reba. Rambu lebih nak matang kali, cuni tinggali. Kena nama nilai ni balik kerto na law law ni Unity Fiji ni rambu lebih nak.

Savinaka, Ovosana mai torna ngonongo, mana mai pakamode rarambani kena vikemini nanda, savonga itulana miniti me tinikandua, ningai motoka ni vading vavinaka, madavana mada mango, namuninda vingaravi kresim balawai rambotoka, ni mode vavinaka, ni tema de manda.